0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Baik, kita kembali bersama dalam ruangan Simfoni Harmoni untuk malam ini. Apapun, selamat malam semuanya. Apa jawab rancangan untuk hari ini? Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan untuk Auda. Pastinya antara pengisian juga yang akan kita bawakan untuk Auda pada malam ini, kita ada siaran ulangan Rentak Retro terbitan rakan kita Helmi akan kita bawakan nanti pada pukul 8.30 minit malam nanti.

فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل.

والنخل باسقات لها طلع نضيد

ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب

keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah pun memelihara kesucian nasab keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Adam alaihi salam. Sepakat ulama telah mengatakan bahawa tidak ada dari Nabi Adam hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercalar kehormatannya. Nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersambung dengan Nabi Ibrahim alaihi salam melalui Nabi Ismail alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai 7 orang anak. 6 daripadanya adalah dari hasil perkahwinannya dengan Sayyidatina Khadijah. Putra-putra baginda sallallahu alaihi wasallam terdiri dari 3 orang lelaki, iaitu Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Kesemua putra baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat ketika usia mereka masih kecil. Manakala putri baginda sallallahu alaihi wasallam terdiri dari 4 orang, iaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah. Semua putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah telah wafat selepas 6 bulan kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terbukti akan beratnya ujian baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam kecil, ibu dan bapanya telah meninggal, dan apabila baginda sallallahu alaihi wasallam dewasa, anak-anak telah pergi meninggalkannya di awal usia mereka. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia ciptaan Allah. Perjalanan kehidupan dari mula kelahiran hingga kewafatannya terdapat pengajaran-pengajaran yang bermanfaat buat umatnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita cara meraih kehidupan yang sempurna, iaitu dengan mempunyai hati yang senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita hati yang betul-betul yakin hanya kepada Allah agar kita menjadi hamba yang taat. Semoga Allah mengurniakan keluarga kita serta anak keturunan kita yang soleh dan soleha.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia. Stesen keluarga yang sukan auta.
2: Ya, dengarkan Harmoni FM waktu sekarang tepat 6.34 minit pagi. Sekarang disampaikan panduan waktu waktu sembahyang bagi negara kita, negara Brunei Darussalam, untuk hari ini Rabu 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 19 Ogos 2026 Masihi. Bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, masuk waktu Fardu Zuhur 12.25 minit tengah hari, waktu Asar 3.39 minit petang, waktu Maghrib 6.32 petang, waktu Isya 7.43 malam, subuh esok bagi daerah Brunei Muara dan Temburong 4.57 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.16 pagi esok. Manakala bagi daerah Tutong Pula, masuk waktu Fardu Zuhur 12.26 minit tengah hari, Asar 3.40 petang, Maghrib 6.33 petang, Isya 7.44 minit malam, subuh esok bagi daerah Tutong 4.58 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.17 minit pagi esok. Seterusnya, selanjutnya pula bagi daerah Belait Pula, masuk waktu Fardu Zuhur 12.28 minit tengah hari, waktu Asar 3.42 petang, waktu Maghrib 6.35 petang, waktu Isya 7.46 malam dan subuh esok bagi daerah Belait 5 pagi dan akan berakhir pada pukul 6.19 minit pagi esok. Demikian disampaikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita, negara Brunei Darussalam, untuk hari ini. Sama-sama kita mendoakan segala amal ibadah kita yang kita laksanakan sepanjang hari ini diterima oleh Allah. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Ya, dah mendengarkan Harmon FM. Ya, waktu sekarang 6.35 minit pagi. Ya, saya bacakan yang saya terima di sini, yang menyapa di sini yang terawal. Ya, ada kirim ucapan katanya. Ucapan hari jadi untuk kakak Hajah Siti Zubidah binti Haji Mat Saleh, yang panggilan manjanya Manja. Apa, dan juga ada pantun ya. Pagi hari memetik bunga disusun indah di dalam raga. Selamat hari jadi Kak Manja sayang tersayang. Moga hidup sentiasa bahagia dan berkat sentiasa. Amin. Ya Allah, berikanlah kesihatan yang terbaik kepadanya, ketenangan hati, kebahagiaan yang melimpah buat kakak kesayangan Manja. Semoga sentiasa dalam rahmat dan lindunganmu selamanya. Ikhlas dari Haji Hasbullah bin Haji Osman dan Hajah Siti Khatijah binti Haji Mat Saleh. Terima kasih DJ kerana sudi membacakan. Sama-sama. Sekejap lagi, Emma Haji Hussein juga menyapa di sini, mengongsikan di Kampung Subuk. Alhamdulillah, masa ini keadaannya baik-baik sahaja. Selamat bertugas di pagi Rabu. Semoga sentiasa sehat walafiat. Amin. Dimurahkan rezeki, dipermudah segala urusan dunia akhirat. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih doanya. Seterusnya lagi, Hajah Nuri Haji Abdul Rahman juga menyapa di sini. Keadaan di sana, di perpindahan lembak kanan, alhamdulillah baik-baik sahaja katanya. Juga masa ini tengah santai mendengarkan Radio Harmoni FM, teman berteman sambil menikmati sarapan pagi. Senyum dan sayang selalu di pagi Rabu yang indah, dingin lagi menyegarkan ini. Seterusnya lagi, Hai juga mengongsikan di kawasan Gadung. Masa ini alhamdulillah baik. Selamat bertugas, semoga kita semua sehat walafiat, dipermudah urusan dan dimurahkan rezeki. Amin. Juga ada satu pantun, buah durian buahnya berduri. Sekarang musim durian ya. Buah durian buahnya berduri, hitam-hitam si buah manggis. Wajah indah

Nampak berseri-seri bila senyuman terukir manis. Ya, daripada Hai, tetap ceria, tetap semangat. Terima kasih, Hai. Seterusnya lagi, ada ucapan yang saya terima di sini. Macam biasa selalu untuk dirakam katanya. Ya, moga bersedia dengan alat perakam masing-masing yang ingin merakamkan. Ya, saya baca terus ucapan ini. Esok pagi katanya, semoga dipermudah segala urusan, sihat-sihat selalu, kan dirakam DJ. Ya, saya baca terus ucapan ini. Sana Helwa, selamat hari lahir. Ditujukan kepada peradian ipar yang dikasihi selalu, Nur Liani binti Dahli yang ke-52 tahun yang berada di kampung Belimbing Subuk. Dengan iringan doa buatnya, semoga sentiasa dikurniakan umur yang panjang, diluaskan rezeki, ditetapkan keimanan, dikurniakan pemikiran dan pertimbangan yang terbaik, kesihatan yang berpanjangan, menjadi hamba yang soleha, dipermudahkan mudah segala urusan dunia dan akhirat, sentiasa mendapat rahmat daripada Allah. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan datangnya daripada abang, iaitu Azami, dan ipar Rohani serta anak buah JR Family. Seterusnya lagi, ucapan yang saya terima di sini, ucapan selamat hari jadi ini ditujukan buat Awang Abdullah Ali. Ucapan selamat hari jadi ditujukan buat Awang Abdullah Ali. Selamat hari ulang tahun ke-60, Baba. Didoakan semoga Allah menggunakan keberkatan usia, sihat sentiasa, dilimpahkan rezeki yang berkat, iman dan takwa, serta diberikan Allah segala kemudahan dalam segala urusan untuk kebaikan hidup di dunia akhirat. Amin, amin, amin. Semoga tahun-tahun akan datang dipenuhi dengan lebih banyak kebahagiaan, ketenangan dan masa bersama keluarga. We love you always, Babah. Ucapan daripada ABHA Family yang berada di Rimba Jalan 99. Uda di Pandan 6 juga menyapa di sini dengan doanya. Terima kasih doanya. Semoga kita diluaskan rezeki oleh Allah, dipermudahkan segala urusan kita hari ini. Amin, amin, amin. Selamat bertugas di pagi yang penuh syahdu, dingin, hening, tenang, mendamaikan, menyegarkan. Dengan doanya lagi, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu dalam menjalani hidup ini. Juga di KB pagi ini, alhamdulillah baik, tapi ada sedikit jerebu daripada Uda di Pandan 6. Ya, bagi yang memandu ketika ini, hati-hati hendaknya. Tingkatkan kewaspadaan bis kita ya, di dalam pemanduan ya. Dan seterusnya lagi, Cikgu Chot juga menyapa di sini, yang berada di Kampung Keriam Tutung. Selamat pagi dan salam sejahtera katanya. Masa ini di Tutung cerah dan juga sejuk sahaja. Semoga sihat selalu DJ. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semuanya. Dan juga pada pagi Rabu ini, macam biasa katanya, membersihkan kawasan kebun di belakang rumah dan menanam pohon-pohon buah. Ya, tak saja ni masanya untuk berkebun waktu cuti sekolah penggal ketiga ini. Alhamdulillah. Salam sayang dari Cikgu Chot Iskandar dan juga Adam Baitul Rizki, Kampung Keriam Tutung. Ya, selamat bercuti kepada guru-guru, kaki tangan sekolah ya. Selamat bercuti diucapkan ya. Dan lagi, daripada Haji Sahri dan isteri tersayang dari Baitul Rizqah, Kampung Setiabi. Keadaan pagi ini baik-baik saja di kampung, kawasan Kampung Setia. Selamat pagi Rabu kepada DJ yang bertugas dan juga kepada semua peminat dan pendengar Setia Harmoni FM. Dan juga tidak ketinggalan kepada rakan TikTok ya, yang juga mengikuti dan mendengarkan siaran Harmoni FM. Semoga dipermudah segala urusan. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya lagi, Ayu 213 juga mengongsikan, alhamdulillah katanya, keadaan di Sungai Akar, alhamdulillah. Dan juga selamat bertugas dan semoga sihat selalu, menghantar anak ke sekolah IBTE ketika ini. Hati-hati hendaknya, Ayu 213, dan sambil mendengarkan harmoni kesayangannya. Terima kasih Ayu 213, hati-hati hendaknya dan semoga selamat sampai ke destinasi ya. Seterusnya lagi, ucapan hari jadi saya terima, selamat hari jadi kepada Nur Azaleha. Nora Zaleha binti Haji Zainuddin atau Leong. Semoga Allah mengurniakan kesihatan yang baik, umur yang panjang serta diberkati, rezeki yang luas dan halal, serta sentiasa berada di bawah perlindungan rahmat Allah. Semoga setiap urusan dipermudah, segala hajat dimakbulkan dan dikurniakan kebahagiaan, ketenangan serta kejayaan di dunia dan akhirat. Selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Semoga Allah sentiasa merahmati, berkati setiap langkah hidup. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan ada pesanan akhir sekali, bilakan belanja. Ikhlas dari rakan sekerja.

Dan jangan lupa kami ucapkan terima kasih kepada DJ ya. Sama-sama. Dan seterusnya lagi, selamat pagi Rabu daripada Wadi. Dan juga selamat menjalankan tugas dengan lancar ceria-ceria hendaknya. Akan bagi ucapan, ya, ucapan hari lahir ya. Selamat hari ulang tahun dan sana helwa pada hari ini buat anak tersayang, iaitu Ifa Syazwana Khalisa. Ifa Syazwana Khalisa binti Mas Wadi yang ke-13 tahun. Selamat hari ulang tahun dengan iringan doa dan ucapan. Semoga Allah mengurniakanlah kepadanya umur yang panjang penuh keberkatan, dimurahkan rezeki seluas lautan yang engkau ciptakan, ya Allah. Kurniakan kepadanya tubuh badan yang sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan segalanya untuk melakukan amal ibadah, diteguhkan keimanan, menjadi anak yang beramal soleh, bahagia di samping keluarga serta sahabat handai, sentiasa menyayangi, dijauhkan daripada segala penyakit musibah, sentiasa dalam perlindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ucapan daripada Baba Wadi, Mami Linda yang berada di perumahan Kampung Lugu. Ya, dan sekarang tepat 6.44 minit pagi ya. Kita berhibur dulu dan kita akan kembali selepas ini.

Ya, dengarkan Harmon FM masih lagi berada di segmen ucapan tahniah dan selamat ulang tahun. Saya bacakan lagi ucapan yang saya terima di sini. Senang helwa selamat hari lahir kepada anak angkat tersayang iaitu Muhammad Endrian Khalishah. Muhammad Endrian Khalishah Haslan yang berada di Kampung Beribi Gadung yang ke-24 tahun. Dengan doanya, ya Allah muliakanlah hatinya, panjangkanlah umurnya, semoga diberikan kesihatan tubuh badan, bahagiakan dia bersama keluarga, semoga menjadi anak yang soleh, meluaskan rezeki, lagi halal, mudahkan segala urusannya dunia akhirat, jauhkan daripada segala macam penyakit bala musibah, serta terimalah semua amal ibadahnya dan kelak jadikannya sebagai penghuni syurga. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Babah Redmi yang sentiasa menyayangi yang berada di RPN Lambak Kanan. Juga yang mengikuti di TikTok Harmoni FM ketika ini, ada ucapan yang saya terima di sini. Salam dari Kak Nur Kamaria, Abang Haji Yusuf yang berada di Singapura, Huja, dan juga ada ucapan selamat jadi kepada anak sulung M. Taufik. Dan juga ada ucapan saya terima lagi, ucapan yang kedua, selamat hari jadi buat Nurul Syafiqah. Semoga sihat-sihat selalu. Ucapan daripada keluarga RS yang berada di Mengkubau. Selamat pagi kepada semuanya yang mengikuti TikTok Harmoni. Ya, saya baca lagi yang menyapa di talian WhatsApp Harmoni. Kak Long menyapa di sini, salam mesra dan salam sayang selalu. Juga mengongsikan keadaan di sana dengan rasanya dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan menuju ke tempat bertugas rasanya. Selamat pagi. Dan juga di Kampung Tanah Jambu menuju Jalan Perdana Menteri, belum keluar matahari. Ini dihantarkan rasanya lebih awal, ya. Matahari masih gelap katanya, insyaAllah mungkin akan keluar nanti. Mudah-mudahan cuaca hari ini baik-baik sahaja, amin. Juga minta putarkan lagu dangdut, jika ada kesempatan saya akan putarkan nanti. Ya, terima kasih juga dan juga atas layanannya. Dan semoga kita sehat walafiat, bahagia dan selamanya di dunia dan di akhirat, di samping keluarga tersayang. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ikhlas dari Kak Long, sentiasa bersama semuanya. Salam sayang dan juga salam mesra dari Kak Long. Ya, terima kasih Kak Long. Semoga selamat sampai, ya. Dan juga Awang Azman juga menyapa dan mengongsikan di kawasan Flat Sinar Rubai. Cerah, beransur-ansur cerah ketika ini. Dan juga kita ada Jimah yang menyapa di sini. Selamat pagi dan selamat siaran DJ. Keadaan di Kampung Air baik-baik sahaja. Alhamdulillah, santai di dapur, mendengarkan Radio Harmoni sambil buat sarapan mi goreng udang dan juga donat sahaja. Alhamdulillah, ya. Dan seterusnya lagi Rosie Rosti, ya, ya Rosti yang berada di Mumong KB. Selamat pagi dan selamat tugas. Didoakan semoga sihat walafiat, amin, amin, amin. Juga ada ucapan yang dikirimkan di sini. Selamat hari lahir ditujukan kepada cucunda yang tersayang, iaitu Muhammad Idraki yang ke-22 tahun. Didoakan semoga sihat walafiat dan dimurahkan rezeki, dijauhi daripada segala fitnah dan lancar segala urusan pekerjaan seharian. Dan jaga diri dan jaga kesihatan, jaga diri dan jaga kesihatan. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Mami yang selalu menyayangi, Rosti Mumong Kebi. Din yang berada di Bukit Lumut juga menyapa di sini. Selamat pagi Rabu, selamat bertugas DJ. Semoga DJ dan semua peminat setia Harmoni FM sehat walafiat dengan rezeki yang melimpah ruah, tiada putus-putusnya, bahagia dunia akhirat, sentiasa dalam pelindungan serta rahmat kasih sayang Allah. Amin, amin, amin. Di Sungai Liang Lumut baik keadaannya, sedikit berjerebu dengan suasana yang dingin, segar dan juga nyaman, teman berteman. Harmoni tetap pilihan yang berada di Bukit Lumut, Din, ya. Terima kasih Din. Seterusnya lagi, selamat bertugas DJ di Mengkubau, baik-baik saja, santai-santai mendengarkan Harmoni FM, daripada Nur yang berada di Mengkubau. Ya, pada sekarang 6.53 minit pagi, 7 pagi kita akan beri laluan kepada berita perdana. Dan dari Studio Jubilee 1, dan kita berhibur dulu dengan lagu tempatan Tuminam Timbang Anding Didang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Neng Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat ke acara bergambar ramai bersama Kelab Bola Sepak DPMM. Majlis berlangsung di Stadium Mini Jurudong Park. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia, pengerusi di PMM FC, dijunjung oleh Yang Amat Mulia, Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irsyad, Pengiran Anak Haji Abdul Rahim, bin Pengiran Indra Mahkota, Pengiran Anak Dr. Kamaluddin Al-Haj, Timbalan Pengerusi di PMM FC. Duli Yang Teramat Mulia berkenan bergambar ramai bersama para pemain, pegawai dan kakitangan kelab. Di PMM FC terdiri daripada 25 pemain termasuk 9 pemain import. Di PMM FC akan memulakan saingan di tempat lawan pada 23 hari bulan Ahad ini menentang Penang FC bagi saingan Liga Super Malaysia 2026-2027.

0: pihak berkuasa Indonesia meningkatkan usaha bantuan setelah gempa bumi 7.7 magnitude melanda wilayah timur Nusa Tenggara, mengorbankan sekurang-kurangnya 70 orang dan memaksa ribuan kehilangan tempat tinggal. Bantuan dihantar menggunakan perkapalan dari Jakarta, membawa bekalan makanan, kem dan barang-barang keperluan lain. Terdahulu, pentadbiran wilayah Nusa Tenggara mengisytiharkan darurat bagi wilayah berkenaan, satu langkah yang membenarkan pihak berkuasa mengerahkan penggunaan sumber dan pendanaan. Thailand akan merombak secara menyeluruh sistem kawalan senjata api di negara itu, merangkumi aspek pengimportan, penjualan, pemilikan, pelesenan serta pengurusan amunisi. Kerajaan negara itu juga mempergiat usaha mengekang pemilikan senjata api haram. Timbalan Perdana Menteri Tuan Pakon Neil Prapon berkata, sistem sedia ada perlu dimodenkan sepenuhnya menerusi pemeriksaan lebih ketat dan pengawasan lebih kukuh. Jelasnya, perbincangan awal mengenainya diadakan pada waktu terdekat sebelum penyelarasan tindakan susulan. Akhir sekali, sukan kontingen negara Brunei Darussalam bagi pasukan wushu terdiri daripada 6 atlet dan 2 jurulatih menyertai kejohanan sukan Malaysia Sukma berlepas meninggalkan negara petang kemarin. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Dayang Nur Faizah binti Haji Subuh, pemangku timbalan pengarah belia dan sukan. Atlet-atlet wushu negara akan mula bertanding esok dalam kategori taulu lelaki. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat ke acara bergambar ramai bersama Kelab Bola Sepak DPMM. Perhimpunan dan perarakan bagi majlis sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara akan diadakan pada 25 Ogos. Ketua Pegawai Immigration Kanan dihukum penjara 14 bulan atas kesalahan rasuah. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmidah Lamia dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya dapat dikutip menerusi berita sukan pada pukul 9 pagi waktu negara Brunei Darussalam.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auto.
2: Ya, kembali kita bersama, kita bertemu di jam yang kedua, 7.21 minit pagi, penuan kita hari Rabu, 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan 19 Ogos 2026 Masihi. Kita masih lagi berada di segmen ucapan tahniah dan selamat hari jadi di ruangan sesegar Harmoni. Ya, rakan dan pendengar, Cikgu Pengiran Haji Idris juga menghantarkan kata-kata di sini untuk menilai hati budi seorang itu bukanlah dari diukur dari usia dan banyaknya harta, hendaklah diukur daripada ilmunya, tingkah lakunya, tutur kata bicaranya yang baik dan juga jujur. Hidup ini sehebat mana pun, setinggi mana pun kehidupan kita, jangan merasa sombong dan membanggakan diri serta janganlah mempersendakan kehidupan orang lain. Sungguhnya Tuhan tidak melihat akan paras rupa kita, tetapi melihat apa akan isi hati kita. Fikir-fikirkanlah bersama. Kiriman Cikgu Pengiran Haji Idris yang berada di Tungku Gadong. Selamat pagi DJ. Ucapan seterusnya, ucapan ini untuk anak Nur Azka Bashirah yang kini berumur 4 tahun.

Semoga diberikan kesihatan tubuh badan, menjadi anak yang solehah di dunia dan akhirat. Semoga cita-cita tercapai, ucapan daripada Mama Mimi Norlin. Seterusnya lagi, selamat pagi DJ yang bertugas. Ucapan hari jadi ditujukan buat adik yang berada di kampung Bolkiah A, iaitu Latifah binti Haji Omar. Dengan doanya, semoga dipanjangkan umur, sihat tubuh badan, senantiasa dilimpahi rezeki seperti air zam-zam. Semoga urusan dipermudah jua. Amin. Senantiasa di dalam rahmat dan juga perlindungan Allah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Kak Long dan juga keluarga yang berada di kampung Bukit Baron Tutong. Dan juga pesanannya, enjoy your birthday sis, we love you. Seterusnya lagi, rakan pendengar Sarbanun K juga menghantarkan doa di sini. Semoga hari ini membawa sejuta keberkahan buat kita semua dan juga selalu dilindungi Allah setiap langkah kaki kita serta dicurahkan rahmat dan juga hidayahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Seterusnya lagi, ucapan untuk semua keluarganya Haji Ismail bin Abu Bakar dan juga orang tersayangnya Nur Hafiz daripada Muhammad Saiful Rizal 7383 Rumah Kembar Rimba Gadong dan juga setia bersama Azal Izzah 2673 ikhlas dari orang menyayangi Rizal 7383 Lambak Kiri. Seterusnya lagi, selamat pagi Rabu DJ dan juga info keadaan dari Berakas Lambak Kanan menuju ke Tasik Lama. Alhamdulillah cerah seluas mata memandang dalam perjalanan kan menasik. Apakah itu ya, menasik? Adakah hendak pergi ke Tasik ya? Hati-hati hendaknya ke mana pun bis kita tuju. Dari peminat setia Harmoni FM, Jinol Hong Heng. Saya pesan ya kepada yang mungkin melakukan aktiviti-aktiviti pendakian ataupun ke Tasik Lama ataupun ke Wasai yang berada di negara Brunei Darussalam ini, mungkin hendak memanfaatkan cuti, mungkin hati-hati hendaknya ya. Dan seterusnya lagi, Rosie yang berada di Sungai Bunga juga menyapa di sini, selamat pagi dan happy Rabu day. Semoga sihat selalu, dipermudah, dilancarkan setiap urusan. Dan juga kepada semua keluarga tersayangnya dimanapun berada dan sahabat handainya, semoga sihat selalu dimanapun berada, sentiasa dalam lindungan rahmat Allah. Salam sayang dan rindu selalu daripada Rosie di Sungai Bunga dan mengongsikan keadaan di sana. Alhamdulillah, baik-baik sahaja. Ayuf di Bukit Sebanging juga mengongsikan doa di sini. Salam duha katanya. Semoga hari ini dipenuhi dengan nikmat dan rahmat serta perbanyakkanlah berselawat walaupun ambil masa yang singkat. Ianya amat bermanfaat untuk kita di akhirat kelak. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih Ayuf di Bukit Sebanging dengan peringatannya, peringatan bersama ya. Dikongsikan juga info di kawasan STK RJ Lorong 3 Selatan Seria daripada Hasan 214. Saat ini katanya alhamdulillah baik dan beransur cerah. Juga Santi juga menyapa di sini, selamat pagi DJ, selamat tugas. Semoga sihat-sihat selalu. Info di Kampung Menengah Temburong, baik-baik sahaja juga. Selamat pagi dan selamat siaran DJ. Ucapan selamat hari lahir buat anak anda tersayang Muhammad Fakhri Tamizi dengan ucapan dan doanya semoga Allah melanjutkan usia, sihat rohani dan jasmani. Bertabahlah di hari mendatang dengan mengharapkan reda Allah. Amin. Kami menyayangimu. Ucapan daripada Sahari Abdullah Sani, Jalan Bukit Mahkota Rimba. Seterusnya lagi, kan dirakam bagi cluenya DJ. Clue rasanya ya, Q-L-U-E rasanya clue ya. Saya baca terus ucapan yang dikirimkan ini, moga bersedia ya. Saya baca terus, selamat ulang tahun buat cucu kesayangan adik Azaimi Abakari yang ketiga tahun yang berada di RPN Lumut dengan ucapan semoga adik sentiasa sihat walafiat menjadi anak yang soleh dunia akhirat di samping mami, daddy dan kakak Afiah. Kiriman daripada Nekpa dan Nekma yang berada di RPN Bukit Beruang Tutong. Seterusnya lagi, selamat pagi DJ. Ucapan selamat hari jadi ini ditujukan buat bapa tersayang Awang Haji Ibrahim bin Haji Awang Mahmud yang ke-61 tahun. Didoakan semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, diluaskan lagi rezeki melimpah ruah, bahagia bersama isteri, anak-anak dan cucu-cucu tersayang. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada isteri, anak-anak dan cucu-cucu di Bukit Sebanging. Kita akan kembali selepas ini. Ya, kita dengarkan dulu Spoon, Memories Kuntum Rindu. Harmoni FM.